isai si tan jaki bagaloi nana tongan tongan ba film de kilo kwa chabai sai singlan thok chaba atang si dalwe jare akasbani pal haujik sandok chari ngai ko takhi si

ngai kho ta khisi thoram da marup sing bu adom gi marup laishram thoi devina taram no okcheri khurum jeri ngasi hayeng kari thokani tambangam daba miyoi ba ikhoi gi punsi da ngai hak hai ba mikup khara sidang oirabasu nungai ba mikup sing khudol tamjege khanduna ngai kho ta khisi thoram na marup sing gi dama nungai raba manipuri album isai sing pujerakli punsi gi pak laba ipak ki hiden dan leptuna chauraba manglan kaya mangliba ipak ta tauba kongol gumlaba thawai macha asina kari gi damak awaba pumba sagon naduna hingadawriba awaba pumba kaukthoktuna marup singa loinana ngasisu taibang kaithel karusi khudol gi ahan bada laubirasi pusparani huidrom praneshwari amadi dinakumari gi apunba khonjelda binoranjan oinamna sairengba amadi dina oinamna sairangba isai

Mayang namam subadani sejak bisi nak dolgeni subada, sobita mong jam gimai ekta sadli. Sintaranu yade, aigi milu gipirang.

Manipur film singgi, lakukan sama film sesing. Sendok tu na tahan jari basi. Akaswani info lagi, kangla channel ni. Tarungi makasih terus apa ina. Amuk tapi resi. Choi sa tu, film sesi Tingku ki konsel da, kaidem iman sering ba, rabi kei samsa na sering bisi. Kudo tam sering.

mathang da amuk ta vira se. Wari loidri, film masi dagi. Eke yang goi, eske manga, debi ahobom amadi, loijin kombi gi, apun bukhon zel da, ojit babu ning thawjim na sering ba, nanaw sukul manga serang bu isi. Kudol tamzari, nungay na punatamina se.

tahan sekriba isai sikit loh ini na. Tongan-tongan ba manifest film sendiri lah khususnya film isai. Tangkak asing loh ini na, matang asing loh ceri. Akas bani info, hausik tak biasa, kongan kita orang.

Oscar ki kudang da. Kan bila pan mani fulfill ni sesing sentuh tentang jari basi, akas mani fagi kang lasin ane. Taruh masigi.